kota ini jono e tielenta chahi e pentane ina ahojon ahojonche ahe nitsan ahojon haslinche ayonish.